0: ziwani. Ungaturu kusolora, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolora, kana kutikolera.
1: Sewenso shitsa makole ya musuno ninga zvangu zvino ndichiti makorokota Mulungu arikuemerera Ndikuperekesa na iyi Mapini mapemba usara kuti zviite sanat Eni stare na DJRD

adikani tapera kumpasa mabasa zvirikuitika mutsiko ratulino makamaka muno provinsi ya manyika nguva zaenda sabasaenda kaita isu zvisere namapini makumaira ribotso itora zvivintio minutus tiripindi lachiviri rakupesesera mabasa muchibarwe nyamusi uno.

dziwani. Ungatuli kusolola, tidaita madzimadzi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kuponza muiri, mhenga, kana kugala utenda, wakulusa na kusolola, kana kuti kolera.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Pemba mwedzi mangwana titere na ukumaputu.

Ano akampo akaya kubva kuna FN anza indafunga kukusiyane kuti zvanyanya pamwe pacho zvinozonyanya chokwadi unotizomboti pano tiri kudanana here rudo here ratiri kuita pano nemusikana uyu kana kuti yato kontrato chaiyo yekuti anenge achida mari nguva dzese hausisina rugare kutotya kuti paanongofona makuseni akafona paangofonera wakutoti pamwe ada kukumbira mari hazvidi kudaro nai regai rimoenda padish 3 ture manika apa ende kutora chikomana ichi santota hanzi kadheya mawani.

wandu shati kuita muno muimbeme per radio Mosambike muno akasikwa nemfananidzo wa Mwari anza ndina kusarudza asi pane akazotanzi muntu ndi muntu basi muntu ndi muntu munhu munhu sore maningi anzi muno adi kumuteedzera ndikuti pangu chaunongofanira kuisa mufungwa dzako ngechekuziva kuti munhu munhu

0: Antonio, indaye tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uridzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usikuri wese nhunga dzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamushararira.
1: Ndichaedza nyamasunu kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira mujararira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute nonera.

0: vanonyatso kurima zina ravo vanozodudza vega zina ravo zina renyu rakakwana
1: ndinoti Timotio Pedro Zituta ndinobva kwadombe kwachimukono ndive ndinobva kwashinda mubhuku rashinda ndau ndiri muno munenyaya yemapurojekti ndanga ndisi nguva iyo yanga iri munyakanyaka iyi ndanga ndakambobuda padoko ndakamboenda Zimbabwe ndabva Zimbabwe ndokuzouya ndakagumira ndiri mupi muno mushumo uyo ngokuti ndome ndakakurira ndome ndaisinzira ndiri pamotiri muinyu nguva yehondo iya yari namo nafirimu ndanga ndiri pamotiri muinyu ndope ndaisinzira akapi ndakaenda Zimbabwe ndadzoka ndakaenda koona zvaiitweyo ndozvendiri kuita muno so epa zvikundishupa padoko ngokuti zviro ndiri kuzvishandisa tushupika ngenyaya yadhubhu adhubhu kuda kuiona iyo iri misa 3 zvimilioni unsako akoenda kuona tifundu nandina mari ndaiskuti
2: timbopetuka padoko gore romakabva nyika yezimbabwe maratiza kuta mogara ushonika itika mukati munyika ino muchiri kurirangarira iri gore rakona ro
1: mendakabva muno ndakabva muno mumisenchi iwitinta idoshi ndomendakaenda tozouya makore akazoti napresidendi Chisano angatitori zvimisambikano ngadzidini ngadziuye ndakaona makanisi matransporti chinji ndakatwarwa touya manje ndakagumira kuno shumoyo ndakagumira manika ndakazoona kuti papresinoenda shumoyo ndinozobamba kuda kuti ndibudemo ndihwirire Zimbabwe paiti shupei ndomendanga ndine maprojekti angu ematishirts kumanika
2: zvinobhuya kuti makanga makapetukira manika ngondaa yekuti hamusi kukona kutora zvese zvanga zviri kunyika yezimbabwe kuya nazvo mukati munyika muno
1: yahatina zvikonerwa kusitora ngokuti nei ana ndakatosiya kwineyo amweni akazotouyawo ndakangotorwa basi nini nemukwadzi wangu neana anganangana akuru akasara kuzimbabwe mazha auya hamuno naamuno
2: vana vomunavo vese pamakaenda kuzimbabwe vakazoengejera kana kuti nhamba yemakabva nayo mukati munyika ino ndiye makapetuka zvinayo vainge vari vanganai
1: ndabva muno mundanga ndino airi vasikana ese ndaenda Zimbabwe ndakazopamhidzirazve mazi 4 asikana airi akomana airi varungumuna neavo vaasishi ngokuti Zimbabwe 4 muno muidhoshi ndatisati ndaenda mutinda idhoshi sanda ndaenda ndanga ndine ana ndakasiya chi ade ana adoko
2: zvinobhuya kuti vakadzi vavasezhi
1: vavasezhi ndaa ndozouya zvemuno ndauya ndakazotora zvemukadzi ndobara zve ndine umweni umwe mukomana wokundibatsira nenyaya yeprojekti iyi ndoita seti
2: projekto yomakaita muchiri manika yomabhuloko iyi yakamupa gain here mukati mubasa ramakaita tiri kutangira kunyika yezimbabwe
1: ini ndakatangira muzimbabwe nemaprojekti kumuseries kutivo ukanzo kuti kwedu uyo aidainzwa ukanzo ndokwendaikontrata kune konseries kutivo tiina kuita matizhors mafarma vada kuita mashedhi aya taipinda ndichipuwa maprojekti aya ndichiita basa
2: zvaimupa gain here muri mukati munyika yezimbabwe kana kuti makazoona kuchinja kazvo muri mukati munyika yechibarirwa
1: zvanga sikandipi gain kuti kugara kakona kwanga kugara kusiri kugara kwakanatsa kuti twasa isiri yenyu madhokumendo muya vanga vasina vaida kuti epa kuda kutsvaga dhokumendo mezvo epa waida kuzotombotsvaga ana murehwa ana mukanya kudini epa mugare navo pasi akuri hapana doni dhokumendo ndakabuda naro so ndakazoyazopaswa muno muno musambiki
2: makashirwa pamuzipani manika pamakaguma kubva mukati munyika yezimbabwe
1: ndakashirwa pamabetana musekretari upa bairo repapeshina ndo akandiashira zvezvina masheri ndo akanditambira ndavanditambira togara totopinda gireza reziyoni ndava pakazooneka gireza rimweni ndakazonditorawo kontratano ngenyaya yematizholo zayoja ndotoita matizholo purise ayoja penepo ndotoandirigare zvindibatsirawo nemari
2: nguva ikona iyo maigadzira mabhuloko taizwa kuti mainge muri pedrero maigadzira mabhuloko muchiwakanyumba
1: ndaibatira pamwepo kuti anga nditora ndoita matizhoro avo ndopisa ndotoenda kuobra
2: Saka zvino muri manika kuti muzowana nguva yekundonda kugara kuchimoyo pedo nekadombe. Uripo ero makabhuya naye kana kuti makaita ndangariro yekuti kune ndiri ndhambo anengagari ndega sure kuti ndiende kugara pedo nohamba.
1: Nanada kumo ndakauya ndanga nehama yangu ini musisundenga seumandonga. Ainga neprojekti yematichuru kwazhigarto. Andawa kanditora kuti pauya kuti dini tiitei pamwepo. Toto difiti tunditoitawo zvangu yonawo itoitawo zvavo nematabhedro nematabhedro angu.
2: Maizviita muri mukati mwepremier demai muno?
1: Na, ndaizviita ndiri kwazhigarto.
2: Asi muchimoyo muno?
1: Muchimoyo muno tingapinda pamanina manine nune paya kubashi kuye.
2: Kare kakona kuchimoyo inga sachanasa kukura mukuru wacho.
1: Nada zvanga sadzanya kukura kudai kuno. Nekune ini kupromie dhimai kuno kwanga kusati kwachena. Anga ari makwasha ega ega pita kagara pano. Anga ari makwasha.
2: Zvinobhuya kuti ndorondo padoko yokuziva zina rekuti chimoyo kubva muvhilaperi mungatoka maita kuti mungatikarakadzirawo isusu vakaita vadoko ngokuti zvimweni hatizi kuzvizwa isusu kudai togara kanyiyo nekuti kunana vhilaperi takatozvizwa nguva imwe nekumabasa hatisi kubva takambogara muchimoyo muno.
1: Zvina kuti yakabva nemaputukizi vhilaperi. Antawo ndakazogumawo ngati pa tingi chichinji ita chimoyo. Na provincia de Manica.
2: Amusi kuzwa ndorondo yazvo kuti kuzotizoti chimoyo zvakabva papi kuchinja kubva pavhilaperi ngokuti vhilaperi izina rakashandiswa mumaputukezi.
1: Maputukezi yakazobva ndorondo yakona yakatobva kuti isu nyika yedu tatora. Anga ngatikande zina redu. Purusu pakazoitwa ndorondo idzona idzi kuti sisa ndikakande zina yemaputukezi ngatikande redu.
2: Ngokuti kare kuyani uko makadzokera Manica kare kakona itoti Manica zvinezvi.
1: Nahai Manica kwaanga ndamasekesha.
2: Anga ndamasekesha. Chinjwa kumazinawo vese zvimainga muzvora.
1: Kuti zvona ndinyaye zvinezvi.
2: Chinjwa kuna muzvisi otopera kuzozviona ngoda kuti mainga muri mukati mokuti kugara kainai kainesa kugara ngoda vayohondo.
1: Yohondo.
2: Zvakanaka ino kuti muzowana ndau mukati muntaraunda ino yoperemero dzimai makuzoponera zvinezvi. Maiti kanga kakaita kugwasha kubhuya kwamunoita imwemwe. Zvakamurerukira kudini kuti muzobva kudhorobha iyo kuti muuye kuneno kakaita kugwasha ngokuti zvino vantu kuvati endai motenga kachongo iyo endai motenga kubva vanoramba kuti titenge kakaita kugwasha tinoneseka kuti tizowana magezi. Nezvakawanda zvakasiyana siyana imwemwe makauya kuneno mukagara mukazvemera zvozvo zvikaguma muri pano.
1: Ndizvakandiri kuti ini ndanga ndiri muno nekare nemawetendei. Idhoshe ndikubva ndakaenda Zimbabwe. Ndanga ndiri muno ndichigara kune kukanyahambewo. Ndokwanga kune matuku asikuru angu. Ndoendaigara nawo kwenini nana mama nana sikuru vavo tototisiyawo. Ndotopuwawo kuti rimai apa. Purusu ndakazotiitawo nyaya yeprojekiti iyona iyi ndotokwadhirari pakuti ndidii. Ndiite projekiti iyo.
2: Muri kubhanya kuprojekiti yokurima.
1: Yokurima. Yokurima.
2: Basa rekuvaka. Ngokuti vazhinji vakamuziva mune nyumba dzakawanda nenyumba yenyewe munayo pano inini ndainga sikatozvizivi kuti ndimwe makaita basa ndakazozongomwana musukuru kuti ndimwe makaita basa rekuvaka makazosiya ngei basa rekuvaka kuti muzoenda kudivi rimwe roro kuita basa rekurima.
1: Inini kusiya ndakazoona kuti pakushusa kuti ndishande panoda fundo pakuti utore maobra chifundo kwavabata panoda kuti nitore vantu vanoda mari andoda kuda kugarira kuti patirawo epa. Ganda redu chitema rinoshupa ende kana ndipasaoni projekiti chingaita kada pizo chinge tinoshanda ungada kuzoti pandipagari nivhiri ndabuda ndakuenda panapa pasinda ei zvaakubhuya zvakona zvichanaka agona neanhu aya ndizopindira nawo purusi ndangatipa zvirinani kusiyana nazvo ndikada kuita ndoita zvangu.
2: Vantu vamaibhuya kuti vanesa kupindira nawo mazhudhani.
1: Mapedhireri zvindainga ndinawo kuti anonge achida mari. Pindaikwadhare payanga danga chitatu iri nani kuti unoziva kuti unopuwa iri sheki. Woshandisa nemari yako yapera unoziva kuti ndaenda kovhara kupi? Ndaenda kobhadhara. Ndau munomu muna masiyano neZimbabwe.
2: Zvinobhuya kuti maitotungamira chikwata chavo vantu vanoita basa rekuvaka. Ndimwana muzvibereka vanozwa emperitero.
1: Emperitero zviya. Kwenei kuZimbabwe nei muno uno.
2: Nowe muno. Zvakanaka. Nyamasi kudai zvikaita ngazvareruka kuona muntu anoda kuti avakirwe nyumba yake. pasina havo zvibenga mupeni ngokuti kurangarira kuti zvirimbera ofisi. Saka mukamuona anoti ndinokona kuti inini ndivakirwe asi handina chibenga mupeni nguva imweni utori nayo mari yakatokwana hake umupa kuti ndivakire ngokuti nyara yanyu inyara yekuti inovaka nyumba dzakanaka pane chitakambokombwa dzakaiswa. Munoti mungazvipira kuita kana kuti makutoti murekere divi rimwe basi.
1: Nada zviti ngoti chikorocho chakatoitwa pakuti dini tichibasiro. So mapuru ndidhadhi kuda kuti tipinde ndopetiri kutama. Mwari iyena angatungamira kuti tione munhuwo unondikontratare kuti hambai tiita zvakati ichindibatsirawo kuti ndionewo kudya panyumba. Tinobata. Tinobata.
2: Asi nyamasi ndiri kuona muchiri kugadzira zvidhina zviri panapa zvidhina izvi zvamuri kuronga kuti mutozvipisa. Zvinobhuya kuti shungu yekuita yekuvaka muchiri nayo asi makati kugunikengo ndaiva yekuti mari dzako nemabodero dzaita.
1: Ndopakandishupa. Ndopakandishupa ndati mukadzi wangu ndimbosiyana nazvo. Tione hedu zvedu. Zvidhina zvinoti kudhinda izvi ndoda kuti ndiite chibhanga changu panapa. Andauti nezvimweni zvokutengesa zvikanyahamba zviri kudhinda futi kanyahamba ndinazvo parasi ndoda kuti ndaida sacenta ostenta miri ndoda kuti nditi kanyahamba ndoipisa tu anonga ichizvida kudini uya uzotenga
2: stenta miri zvidhina zvamunobhuya ndizvo izvi zvidhina zvokuti moda kuita basa renyu kana kuti ngezvokuti mutengesi
1: nditengese nanditengese miri kuti ndikashaya kutengesa norye anhu ari kusenja anoda mari ndikafunduka inononga ndichibhadhara vanhu vaya andau ndozvindi kuti hai ndingabhadhara ndingakanda stenda miri dzangu apo ndopisa ndapisa ndotengesa kuti mari yangu inini ipetuke ndione kushandisa zvimweni akuva mabasa akona aita mairi kobra ndiri kudiwa kuagirikitura iyo ndiri kudiwazve ndakazwa guverno yakakanda mapepa kuti pane makozo mari dzomuda kubatsirwa neguverno akishaunzi kurima so ndaremba ndikuita madhokumendo miteri inoshaisa iri nome epahamakore amene gore rino zviri kubhuyiwa izvi akuuya zha akutouya tekumunde ameno tinonga rerukirwawo ungapaswawo chadhishikondi unodini unoitawo zvaunoita.
2: Ndisati ndaenda ngu kubasa rokurima ndoda kuti timbozwa mabasa mairi amunoita baba Timotio basa rokuti munogadzira mabhloko matisholo muchipisa zviro zvinoda makusto zvinoda mari yakawanda kubhuya nguvantu vanokanya zvidhina izvo mvura zvese nekoguma pakuzozvipisa ibasa riri kurema kudai ngokuona kwatinoita ngozvipi zvamuri kuti imwemwe zvibinga mupeni zvamuri kubatana nazvo mukati mabasa ramunoita dakara nanyamasi musikapererwi kuti muite mabasa akadai ndowawawo makabata mabasa mairi kuti riri apa rinoda mari taenda zvekurima kunoda zvemari kuda kutenga petro zvimuchini chenyu kuti chishande kuti mudiridzire magadheni nekurimisa zvese zvese mabasa akawanda muri kumakonesa kudini mabasa mairi muri munhu kuti tamuona muri munhu wekuti kudai vainge vari vamweni vasharuka vatinoziva vanototi ai inini ndatokura hangu
1: ndakuaazviti ngoti tinombofamba pakusenzesa tinazvo tinotora chifundo tingaona chifundo chiri nacho topasa anhu aya sitogara edu nenzara tingapisa kudai tingatisenzesa totora embe zvimakozo mumagadheni ndotora ini fundi yeini ndoendesa ini ndotora zveini ndoendesa ini hatende mari ndichinorya hangu ndichirarama
2: ponesa
1: ini kareko ndaiti kobra yaendeni manje ikobra ndakambosiyana nazvo zvikunetsa padoko
2: mukati mobasa renyu rozvidhina iri tiri panapa pakuvaka ngozvipi zvamuri kuemera kuti inini kudai ndiri kuita basa kudai ndinoda kuti ndiite ichi ndikakona kuita ichi basa rangu ndoti rafamba mukati mobasa rozvidhina ndisati aenda kumaminda
1: purisi ndikubhuya kuti ndaida chiyani ndaida kugadzira rozha yangu apa nebhare ndaifunga kuti zvaida kundibatsira iyo ndogadzisa hangu zvimweni makidi asaundiporku zvaidika kuti futikeni kumude Ah, so fundwa ndina. So shungu ndinayo.
2: Ndinogondisa kuti vari kumuswa zvino vomambo. Zviripo zvavachadini, zvavachaita soko kuzwa zvamunobuya pano. Kurerwa kunguruwe, maida kurerera pano kana kuti muda kurerera kopi?
1: Kukanyahamba kuno. Kubhasha. Ah, ndineyo ndayakona. Vane matizvira kudhindwa ndokuonda ndokutobvisa papo. Penepo ndigadzire matanga enguruwe. Tionokiria kuti ndine munin'ina wangu unokiria saunzi. Dzembe. Akati mukoma tsagai kuwakisa chinyumba ndimudini ndimupasi inguruwe. Muone umbodini umbochengeta. Ndati zvakanaka ndigandimbogadzira. Hatina namasi akamira kuti ndingapisa nyahamba ndogadzira. Ndoisa mashapa ndodenza tepa ndapedza. Ndipasi producer uyu.
2: Imwe mundani makabarwa muri vanganai mukati mukubarwa kenyu no hama dzenyu.
1: Ya, tisabirwa 35. Asikana iri. Akumana atatu. Inini mukumana umwe wakatisiya. Okay. Musikana umwe wakatisiya. Ndasana natete amwe. Nainini nomunin'ina wangu. Mwini akatisiya.
2: Inganisa ndavhunisa baba Timothy. Kuti vazhinji ndabhuya nguva yapera kuti zera romanaro. Vantu vari vamweni vanotorangarira kuti chonai ndizorori ngekuti handichina simba rokuita. Vazhinji zvino vari kumuswa paradhi musambiki vanotonorangarira kuti kudai tazwa makore avo makore manganai gore ramakabarwa muchirirangarira.
1: Ndikurirangarira ndinaro. Ndakabarwa 1964.
2: Zvinobhuya kuti nyika ino yakazosununguka.
1: Ndakatombopindawo musoro mwino. Ndakambotumbukana namapuvhi apa. Mapuvhi. Ndakatangira ndikadombe. Tozouya kuno. Mama akazotizawo kuya kuno. Papa anga afarisiri. Andau kunopeta kauya taigara pandaigara pakurubhi. Patishafi kapa. Mama angu ndipo paakapuwa nyumba. Yekuti tigare chienda kubasa. Andau taiona ngurungwe pano treshko apo. Panga pari mari dzanga dzisingadariki. Munjanjo tira mama kubhare kwaenda.
2: Panga pasadariki.
1: Panga pasadariki nemapuvhi. Mapuvhi.
2: Ndobvira kuti ntorondo yakawanda munayo.
1: Tinayo. Tinayo.
2: Munonguva here kuti ntorondo inosureka kuti kupangira kamunoita vantu vari kuzwa radhio Musambiki kugarisana nepasi novana kuitira kuti vazive ramangwana kunajirira kuti hama yangu ita izvi naizvi. Ngozvinoita kuti mangwana upenyu wako uzokurerukira iwewe zvada nemudzimai wako zvada nevana
1: ndoatsanangurira nezvi mabasa zvendikuita izvi ndinoakweya uyai umwe uri kuagirikitura umwe uri kufabrica detisholo ndati bata izvi mungaona chimari ndopamunoona kuda kuti mune kufunda kumuenderere mberi inini handichaikoni mari so pfungwa idzo dziripo kuda kuzviita zvisina fundo hapana.
2: Ngoripi soko ratinopinda zvokukumbira kwamuri ramunopa kune umambo hwenyika ine Musambiki maningi weprovhinsi ino yemanika kuti vamukandirewo nyara imwe kuitira kuti muone kubesereka maererano nemabasa amunoita?
1: Tinoakandira ngokuti tiri kuzwa kuti zviri kuuya. Ndine proposha izvi kuti hanzi suprosi vasiyebada batekeni kwakona achauya kubhasha kuti aone zvimavhevheri zvendiri kuita. Kuti pamakangoti uripo umweni unokumbira kuti ndoda kuita zvaagirikitura munhu wangu ndiwo hapana chounacho agora kuda initiativa zvawakatanga nazvo ndozvida kuti ndapangidze kuti ndiizvi zviti kutanga nazvo mbeu ndaanadzo ndikutosima dzimweni dziri mamvevhero ouya woona ndomarongero anga akaita.
2: Saka taida kuzwa kuti sure kazvo hapana rimweni soko ramunaro rimwe ramuda kuti musiye. Ndisandavhusa ngo soko ramuda kuti musiye. Ndaida kuzwa kuti motobhomba wamunawo unobesa here kuti nguva yekuti mvura iri kunonoka kunaya mukwane kudidzira magwere?
1: Unobesa so zvawakatokibrari wakatokuwara. Andamupresendati ndakachera madhirenji. Madhirenji kutofungurira mvura nyahamba. Yopinda namwenemu. Yoenda kodira zvendiri kudizvo. Ngoti motoro wakavhari ari mari yakona yandibvunza handina. Wakatogara uriyo nematubhu angu ariyo. So motoro ndatosiya zvakadaro.
2: Ndazwa mai ndakati ndinotora vana kuti vakwedere padhuze neni mukati mumabasa. Kubhuya kwamuri kuita muri kurima nevana kana kuti muri kurima mega?
1: Ndiri kurima nevana nevaroora. Nevantu vanondibatsirawo ndopasawo
2: Ngati vantu vanaya koshanda vambatsira. Vanaya koshanda.
1: Ngokushanda ndovabatsira one mari.
2: Vabatsira one mari. Aiwa zvakanaka.
1: Yeah.
2: Hapana soko rimwene roti chati chabhuya maererano nobasa rozvidhina iri. Ibasa rotabhuya hangu kuti auya komuvhakachira taona zvese zviri kuizwa. Tiri kuona vantu vazhinji vari kuita mabasa pamusi penyu vochirongedza zvidhina kuti zvipiswe. Hune maanadzo.
1: Ah, hune ndaanadzo. Ndaanadzo. Ndana
2: zvidhina zvinoda kupiswa panyamasi zvinganai.
1: Apa ndoda kupisa sezvimiri. Ndiyo ndoda kuti ndipise. So ini ndoda kupisa yakanda kuti zvakawanda zviriyo.
2: Iyo, muna matemoda 25 mili.
1: Ndoda 35 mili.
2: 35 mili.
1: Makumashanu,
2: no mairi. Ndoti makumano umwe, no mili yao, no mili yao
1: mshanu. Ndiyo ndi kudai.
2: Ndiyo mru kudai.
1: Okay.
2: Tinoti maera no basa renyoro zvidhina iri, ibasa goro la mru kuita. Vanomuzwa sere kuumambo nguva imweni vatoripo vantu vanoda kudzipira kuti ndakuenda koomuona musharuka uyani babati moto ndibhuye navo kuti nguva imweni pane mabasiro vangada kuti vaite. Munotenda here kuti mungapa numero yenyu yefoni pane vaya vanoda kuti vamutsvake ngokuti vamweni vanozwa kuti soti moto pume dhumai ngokuti muri kuzika ntambo nguva imweni mungadai meizika maputo mungadai meizwa kana kabulgadu munozikawo maprovinsi mazhinji onyika ino iri radio Mozambique inozika ntambo kakurutu maningi tiri paRM Play inozika kana Africa do Sul. Mune namba here munoti mudaidzire kuti vantu vazobhuya nemwe.
1: Ndinayo 86 29 61 334.
2: Ipinde izvi
1: 86 29 61 334.
2: Inamba kana kuti ibote rababa Timothy. Asi tinokumbirisa kakurutu kuti vanoda kuti vafone. Mufona muno mukati muchinangwa chekubhuisa nabati moto maerano nomabasa. Haiwa kundofona basi zvisina nemusoro ngokuti unozova vhiringidza. Musharuka womuntu ndofunga kuti vazhinji mapera kuzwa makore avo. Asi makorepo kufona kuti ndoda kumusira. Nekubhuya zvimweni hazvo zvisina bwancha rakanaka. Vanofona munofona kuitira kuti muzobhuisana nabati moto. Munozwa mabasa mazhinji ovanoita sude kukuvaka nekugadzira zvidhina. Atoriyo mabasa akawanda anoita babati moto mukati mwentaraunda iyo Primero de Mayo. Zvisinei babati moto. Toda kuti tienderere mberi. Nobasa rimwe rechipiri ibasa rokurima ramunoita. Basa rokurima vazhinji vanoritiza.
1: Rinorwadza badza. Shonzo. Usoku kuyazobaya.
2: Okay.
1: Anorwadza.
2: Chingamidzai kuchipiri papurukire pa Radio Mozambique.
1: Ya, ndochingamidza papurukire pa Radio Mozambique. Ndiri muno mupromiri de Mayo. Zina rangu rinonzi Timotheo Pedro. Ya.
2: Ndinetiswe kureruka kuri kuita basa renyu riri basa rokurima tabasa rochipiri.
1: Ya, rokurima riri kureruka ngokuti nguva inei takundobaira zviro zvitakabvunzwa. Ndine rima kovhi asfas nemabumori.
2: Zvino zvamuri kuti ndo zvamuri kurima.
1: Ndo zvindazvi handi, zvindazvi ndiri kutobaira.
2: Zviri kubuda zvakanaka.
1: Nada zviri kubuda so zvikushota ipona adhubwi. Adhubwi ndine pfumvu nayo. Nepfumvu mezvi munditi zona kuda kutenga chigaroni. Waona mari mangwana ndotenga chigaroni zvaida kunino sakumairi matatu. Kura mareva ndina zvikushipangiri hapana penoiona penobuda.
2: Asi muri kuzama zama here kutsvakawo mukuba uyu tiri kubhuya ngomukuba wopasi uyu wakadai ngawana butu nezvimweni.
1: Ndukanda uni basi manyowa.
2: Manyowa.
1: Manyowa, tukanda manyowa. Mazhe pana adhubu zvinokasika.
2: Zvinokasika.
1: Adhubu ndo mbotimbogara masemana, dosemana zvinodidi. Ione kunjekejera pasipo. Akaona adhubu ngadira namasi mangwana sika mangwana zvibva zvakuchinja.
2: Zvakuchinja. Asi vona vana manyowa vanowanika here mudhorobha rinongo kuti kana bhiya ntoni nguva imweni vanotenda here kumupa imwe munoita basa.
1: Anotenda. So unotransporti yako unotenda unopuwa. Akakuda kuzoonawo transporti yatei kune iyo. Militari.
2: Mona no ite ngo kuti kugarden kenyu mova aigume ate kubuda mugarden menyu.
1: Inoguma.
2: Inoguma.
1: Ah, tafungura shitaga timwene.
2: Okay. Inofambira ino kunzera mbawiri kushito kuti kudai kana kuti
1: inoya kunene zona ini.
2: Okay.
1: Totiendera kudai yopinda todzika.
2: Ah. Nate kubuda
1: mugarden. Mugarden mukama ndume inopirira shitaga yomugarden.
2: Saka hondo huru ngipi kuti ifisakona kuitika zvese izvi kubvira kuadhubu atekotwara manyuwa kabhenya ndione kudai meite vanotenda hondo huru maningi ngeipi
1: eba hondo huru ndinayo mizvi ndiene adhubu
2: madhubu
1: adhubu kunonga iyo mizvi hondo adhubu ini kumati zvoro kuti nani ndatungoti.